kumazibaba toda kuti tipote tichirangarirawo zvakare kuti ava vanhu vanokosha mukati meupenyu hwedu. Hakuna munhu anogona kurarama kana kuzvarwa pasina baba, saka toda kuti tipemberere nekutiwo madzibaba tiratidze kuti aiwa tinokukoshesai muri vanhu vatinototi kana tichitari. Saka tinoziva kuti madzibaba vanogona kuva vanhu vanogona kurayira, vanogona kudzidzisa, vanogona kutungamirira mhuri dzavo mune zvakanaka. Saka tichikupembererai tichiti madzibaba, zuva rakanaka, mwedzi wakanaka, zviitireiwo zvakanaka nekuzviaknowledja imimi kuziva kuti ini ndiri baba, uye nyangwe ndisina mumwe munhu anozombondipemberera, ini ndichazvipembera ndega, ndichitsvagawo kuti zvii zvandingaimprova, ndingadzidza kubva kune vamwe here, ndinogona kushandura here dzimwe dzenzira kuita zvakanaka kana zviri nani, kuitira kuti vana vandinobereka kana kuti vana vakandikomberedza, vamwe vanenge vari vana vemuzvikoro vamunenge muinavo vasina madzibaba kudzimba, asi vanogona kutarisa upenyu hwenyu voona kuti aiwa apa pana baba apa ndinokwanisa kuteedzera kana kuvayemura. Saka ndo nyaya yakanaka yandiri kutaura zuva ranhasi. Ndoda kuti murambe uyewo zvakare muchiunza pfungwa dzenyu nekupota tichitaura pamusoro pezvinhu izvi. Ndiri kudzoka muchikamu chiri kutevera.